0: Somanga mapiko moderno mbangia wakati pale kunena kwako spindi shemshaja
1: somanga ya mimi mbangi yazo kujumapiru wanye mimi mbangi yazo kujumapiru wanye.

na ndariku klasiku vaulile apatile dikula mbili mushumana yatuvele litale 17 moskid amor quebrado ese 55 andipata dikula natu.

Mozikidi. Amor kebradu apatile dikula natu mushumana yatwele. Ritala lya 16 Afro Christmas Kavais. Shikola ese mbili andipata dikula ncheshe.

Ulanda mwe misiduru. Salama salama patiri dikula ncheshe. Ritale 11 Eloise ninchuja. Makondi original. Ese 32 andipata dikula 7.

Eloise ni nchuja, makondi original apatiliku la saba. Inapasha kumi, napuipui, Mosambiki, ese 38, andipata dikula 8.

Isaac Nera apatili dikula kumi. Dala la saba, Shimbunga, mwanangu Dumika, ese 27, andipata dikula kumi.

0: vasina.
1: Dainu kazere. Vasina apatidikula dimia natu amsini na tisa. Inapasi tandi na dikula alpu moja dimia nche sheshilini. Na ulanda kazi, madengo, ntesa, ese kumina moja.
2: Majama zangu nukuambirani. Alipovinu vyema kamba kulifunda kazi kukashkola.

0: Alle katumpa ngeje tu mulumbu ngeje tu tande allo musimo allo tomo namanya allo radim sobi tomo namanya
1: asante kwa kwa mbaga mwana mwanangu kana de maka kununi tipu e kuone kampamento yangu nampu
0: kana de maka kununi tipu e kula ngalengela chako
1: akuni kwa mbaga amba amba sana maime tupadi iki malidu weda usisaki wangu mkua liwa kukuradu
0: kuna mbale nungu mashala kunenda kwa hachi manaja
1: mashala nko tipu kinuwezi kutipu e yapo Masalah yang kode João Luiz Jamota kula kusudi bakati masalah tu mana ikasiana yo masalah yang kode mama pama unifas kol muku tapi masalah nangu kumati namulimba mama nangu tama pati masalah mabingwa uti ya radu sambiki na wakuka kani mbumba yako pata masalah tanta na wamadendo mbomu
0: Asante wetu kulambolela kanali ya maka kutungulila shpindi ya shamashala wikuwa wanelo na kujugula jumapili ya mbone.
1: Asante.
0: Asante. Wetu na wako. Leka tumbaka jetu musimu alo. Radi msambiki mbala panda mbali jimbuli ya kabdu gatu. Tuomu na mwenye? Kalibu tuomu na mwenye?
1: Mbanga mwana mwanangu Serge Makanga ni mbaba miezi.
0: Kulangana ngeda shiku miezi Serge Makanga.
1: Akunu kwa mboni kwa alimwe kushita huko kwa mwere liko.
0: Ahimo mtu yugi idiamu yuweda o vyombo vye tumekutu kila landa. Kanji tunkanji rida kwa tukida na kwenu shimadenguashi shikawe sheshina madi. Mashala, Asante. Mashala kulenda kwashi.
1: Mashala mata andi patawa kushita huko kwa mwere liko.
0: Tunipokela.
1: Mashala pati mwanangu wanchimanga tamazina Sergio. Mashala pati Bonifacio Paul Munkuti. Mashala pati mwanetu Miru. Mashala ukeka pati Kunguwai. Apati Modi. Sinangoji Opa. Mama Pama. Endita Nchumari. Si Mashama Love. Nakatembo. Joku 20. Nweksi. Mashala ukeka pati Tataki Shungula. Mashala ukeka pati Loma. Mashala ukeka pati Njomba Miva Kupemba. Mashala uke kapati njomba miwa kumitoro. Mashala uke kapati njomba miwa kuliukwe. Mashala pati nyangu kuigwana. Mashala uke kapati bakuli dujibakuli. Mashala pati shiniwa. Mashala uke kapati nangobu nifasu kwa munguti. Mashala uke kapati kudanga mwenu. Mashala pati shibawondo. Mashala pati ngavanga. Mashala uke kapati manetu jonaji. Mashala la mwisho wapati walula utima wapiti pamuna wana wawo na uduku asante madengu mbole.
0: Asante Makanga wetu kulambole nyugula mwenu kumiezi ko shingu mshamboni jumapili vya dinema.
1: Asante tuwe pamu.

Munafasi 17 kapo Moss Kids na nyimbo yake Amor Quebrado vya kontondola ndi SMC ni nakenda kalangida votu natu. Yes,

Aweri munafasi 13 na voto 4 ndi Iris Likela na nyimbo yake Salama Cabo Delgado vya kuntondola ndi S42.

0: patani mayo ihulela unachula ifaita chirina ya unyawa matata nini masi nini sapao asunku encha nkumihenra ureta amvira matata niweho navraka mavi wala chitu chona na raja pimana ni hana unyawa matata niweho wakila imara wani huko dimasi nini sapao wala niturwa wira nini majerihe nureta toko goharia nutuka loko kolera nikalelaka mtiti unyawa ni hinati uya wala na atenga chaka ijiolia ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku unyawa uoma la witungo cha usentina uoma la wirehenra cha mpulani ukotomola wala witandria uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni wupuwele unyawa matataniwa ni masi nini sapao itu inlokiha ukala mtu mkinako.
1: Ukika vovostako zinyaruji.

0: ihayinkulushi na wopinaut gompantliola gopacera winteria minutu moja pene akakiaka ukatwa pebawe vonwa hikolu harekulia kani maupepitu kama nariva apo onale weno pakipapitu ni kale yari penati yuonya baia hana to wa winteria mpira wopela ulohera wakupia mpira riushulu na makela mboyo mwena mpira ega chaferro fiaro ulishinga anawancha uchacha vano silile mio mwena mpira kale baia nireka ferro fiaro ulishinga ni chompira hopia pitu kale wampanti wapachira wapira ka ukumoni waya rajabu wastani na mulia mpira wira triwelia kempu wampanti kunaili wakuma bayo pema ni ferro fiaro ulishinga ni cho wama lihera minutu bayo pema fidel nafriha matafi ferro fiaro ulishinga kina opinalti huvrihia ni mayo mgena mpira fidel ni cho bayo pema mpira mocha ferro fiaro ulishinga kapunretu hina hala uchiruwela mpanti kunaili puwa municipal bayo pema ni ferro fiaro ulishinga ni trusila kohimacha bayo pema mpira mocha ferro fiaro ulishinga kapunret masintano anare wan hirania itasio mosambiki we kwa hinari ni quartos de final ni cho kuchuliha ferro fiaro ulishinga ni bayo pema natrula mpanti kunaili rajabu wastani
1: iyo na radio mosambiki radio oniwanyesha elabu ahuyoteni
2: eshekuwa yampira
3: tono tinamara
4: Nasir Adolfo no shukure la mpaka mpanta wanili ntukone musuli hanyu katule va mpanta wopa chiria bayo pemba ndo mshintaka ferroviari olishinga wa mpira mosa lelo kona tutike ya kaya kini mpanta wanili nkela wera nia kinzora jipinte 12 minutos ne mwiro predi João Ferreira dos Santos o sexto andar wa mpula naiwa nyo kabdelgado nianza vamosani uzambezi ya botu.

chamagalurdi otamagelurdi kelar rumanu katamagalurdi otamagelurdi kelabele katamagalurdi otamagelurdi kamkwaraye oromaya omkwaranye anawidi kamkwaranye anauraru dimtaju pia oganyari